Kuimba kumenekwa ndikwawo Paul Matavire akuti Dr. Love ndi gulu la Jairus Jiri Bandi ndipo nyimbo imene akuti yakauya edzi kobwera edza nduni